0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,8 MHz. Masih sama Fathan Mubina di RRI Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bakal masih melanjutkan ya rangkaian informasi, terus juga hiburan-hiburan. Ini lagi kita lagi dengerin dari Mandy Murray, When I Wasn't Watching, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau ngasih tahu teman Pro 2, di tanggal 13 Juni itu kan seperti hari-hari yang lainnya, seperti tanggal 12 kemarin, ada momen penting berskala internasional yang diperingati di setiap tanggal tersebut. Salah satunya di tanggal 17 Juni ini, itu ada dua diantaranya. Pertama, hari softball sedunia. Siapa diantara kamu hai yang baru dengar kata softball? Ya sebenarnya sih kalau aku mikirnya ya, softball tuh hampir sama kalau ngelihat dari cara bermainnya itu sama dengan baseball, teman Pro 2. Tapi ada perbedaan, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi, teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 13 Juni itu memperingati hari softball sedunia. Ini pertama kali diadakan tuh pada tahun 2005 silam. Sebenarnya hampir sama aja sih dari kategori olahraga lainnya yang pastinya ada hari peringatannya. Mungkin lebih kayak ke hari pertama kali diciptakannya gitu kan, tanggal pertama kali diciptakannya. Dan hari softball sedunia bukan semata soal mempromosikan olahraganya, tapi melainkan juga untuk mendorong aktivitas fisik, terus juga sportivitas dan integrasi sosial. Jadi jenis olahraga ini, teman Pro 2, itu cukup populer di negara-negara luar Indonesia. Jadi makanya kenapa mungkin di antara kamu jarang mendengar istilah softball, lebih seringnya kayak baseball, atau football, basketball, terus juga raket, nggak ada bolbolnya ya teman Pro 2, raket gitu kan. Nah, softball diciptakan itu agar lebih banyak orang itu bisa menikmati versi baseball di dalam ruangan. Jadi untuk menikmati softball membutuhkan orang dalam satu tim yang terbagi dalam dua tim. Jadi sebuah permainan softball biasanya memiliki 7 inning dan setiap inning dibagi menjadi setengah bagian atas, di mana nanti tim tamu bakal mukul dan mencoba mencetak skor, sementara tim tuan rumah mencoba untuk mencatat 3 out. Nah, kalau dibandingkan dengan baseball ya teman Pro 2 ya, itu utamanya terletak pada ukuran bola, terus juga luas lapangan, teknik lemparan pitcher, serta aturan durasi bermain. Kalau baseball biasanya lapangannya tuh lebih kecil dan keras, keliling sekitar 23 cm. Nah, kalau softball itu ukuran bolanya maksudku teman Pro 2. Jadi kalau baseball lebih kecil 23 cm, sedangkan kalau softball itu lebih besar 30 sampai 31 cm. Sama kalau teknik lemparan pitcher, melempar bola dari bawah, underhand atau windmill. Kalau baseball itu pitcher melempar bola dari atas, overhand, dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi memang kalau softball tuh karena udah secara jelas dari katanya teman Pro 2 itu lebih kayak halus, lebih lembut gitu kan. Ya nggak terlalu, kalau baseball kan untuk melemparnya tangan dari atas sampai kenceng. Nah, kalau softball ini lebih ke bawah teman Pro 2. Jadi emang ya seperti yang tadi, tujuannya biar banyak bisa mendorong orang lainnya yang mau mencoba baseball mungkin tapi masih khawatir, ya bisa menggunakan softball dulu, pakai kategori softball dulu, biar setidaknya adalah aktivitas fisik sama sportivitas dan integrasi sosialnya teman Pro 2.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan...

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan.

0: di sini saya mau ngingetin aja Mbak, itu kan lagi lampu merah, jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
1: Saya kan cuma sepedaan aja Pak.
0: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan Mbak, jadi harus berhenti Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
2: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Dari Sudirman 12 yang pada pagi hari ini sudah terlihat cerah, teman-teman 2, alhamdulillah ya. Untuk kamu semuanya yang ada aktivitas kegiatan di pagi hari, di hari ini, hari Sabtu, semangat semuanya ya. Semoga aktivitas kegiatannya lancar-lancar aja. Kamu yang lagi dalam perjalanan, mungkin lagi mau liburan atau memang lagi mau berangkat kerja, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati pokoknya, stay safe semua teman-teman Rodo dimanapun kamu berada. Tapi pada pagi hari ini aku juga mau kasih informasi ke kamu semua, perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui nih hari ini kira-kira akan diperkirakan atau akan ada hujan ringan kah, atau bakal cerah selama, enggak selamanya, akan cerah terus kah. Jadi kita langsung aja teman-teman Rodo ya, dari BMKG diperkirakan pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Kalau di pesisir selatan, kita mulai lagi dari pesisir selatan, itu diperkirakan hari ini akan udah ada hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Lalu juga di Solok hujan ringan, di Junjung hujan ringan, tanah datar. Kalau tanah datar ini diperkirakan hari ini berawan teman Pro 2. Suhunya 21-27 derajat Celcius dan kelembapannya 73-98%. Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan petir, 50 kota hujan ringan, Pasaman hujan ringan, Kepulauan Mentawai hujan ringan, lalu Darmasraya sama Solok Selatan itu diperkirakan hari ini bakal cerah. Kalau Darmasraya suhunya 24-30 derajat, sedangkan Solok Selatan 22-29 derajat Celcius. Pasaman Barat hujan ringan teman Pro 2, begitupun dengan Kota Padang yang diperkirakan hari ini bakal ada hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celcius, kelembapannya 71-97%. Kota Solok hujan ringan, Kota Sawahlunto hujan ringan. Kalau Kota Padang Panjang itu diperkirakan berawan. Lalu Kota Bukit Tinggi hujan ringan, Kota Payakumbuh hujan ringan, sama Kota Pariaman hujan ringan. Jadi rata-rata pada hari ini diperkirakan cuaca Provinsi Sumatera Barat akan mengalami hujan ringan teman Pro 2. Demikian informasi untuk perakiran cuaca. Kita bakal lanjut lagi ke lagu berikutnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

RRI Pro 2 Padang. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 untuk mengetahui ini tanggal 13 Juni itu memperingati hari apa aja. Jadi selain hari softball sedunia, ada juga yang namanya hari kesadaran albinisme internasional. Peringatan ini itu ditetapkan sama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme teman Pro 2. Dan setiap tahun, PBB mengangkat tema unik untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Tujuannya menunjukkan bahwa albinisme itu nggak menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan terbaiknya. Selain itu, peringatan ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme, teman Pro 2. Jadi, albinisme itu itu kelainan genetik bawaan sejak lahir dan membuat tubuh tuh gak bisa memproduksi atau kekurangan melanin. Nah, melanin itu zat pigmen alami yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata manusia. Jadi, kan ada ya beragam warna kulit yang dimiliki manusia. Ada mereka yang warna kulitnya seperti aku, yang agak kecoklatan atau hitam, sawo mateng gitu kan. Ada juga yang putih, tapi ada juga yang kayak krem, dan ada juga yang bener-bener itu tuh kayak warnanya seputih itu, teman Pro 2, yang biasanya kita dengan albino ya. Nah, makanya kenapa ini menjadi hari peringatan teman Pro 2, salah satunya albinisme. Kalau albinisme itu kulitnya tuh berwarna sangat pucat, putih atau merah muda. Dan biasanya kalau matanya itu, iris mata, bisa berwarna biru muda atau merah. Terus juga warna merah muncul karena pembuluh darah di bagian dalam mata terlihat akibat tidak adanya pigmen, teman Pro 2. Yang paling sedihnya, kalau masalah kesehatan yang sering muncul itu untuk penderita albinisme, umumnya mata sensitif terhadap cahaya atau terang atau silau, terus juga gerak ketekan mata yang gak terkendali, kelihatan kabur atau juling, terus juga kulit sangat mudah terbakar sama sinar matahari. Kalau penyebabnya sendiri sih, yaitu oleh perubahan mutasi pada gen tertentu, terus juga gen yang rusak menghentikan tubuh untuk membuat melanin. Jadi kamu mungkin bisa bayangin nih, tubuh manusia seperti kayak pabrik cat gitu, teman Pro 2. Gen itu instruksi resep catnya. Nah, pada penderita albinisme, instruksi resep ini rusak. Akibatnya pabrik nggak bisa membuat cat warna atau melamin tersebut. Makanya kalau mungkin banyak orang yang merasa khawatir, masih khawatir untuk mendekati orang yang albino atau mereka yang ada albinismenya, teman Pro 2, merasa kayak, wah takutnya ini menular dan lain sebagainya. Enggak ya teman Pro 2 ya, makanya kenapa ada hari peringatan albinisme. Ya tujuannya biar kalian atau kita yang tidak albino atau albinisme itu mengerti mereka yang mendapatkan atau ada albinonya, teman Pro 2, ada albinismenya. Jadi menjauhkan kita dari diskriminasi, menjauhkan mereka dari diskriminasi, mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Terus juga sama halnya untuk menyoroti bahwa albinisme gak menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan terbaiknya gitu. Itu teman Pro 2. Jadi ada hari softball sedunia dan juga hari kesadaran albinisme internasional.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Believer, Imagine Dragon featuring Lil Wayne Teman Pro 2 yang menemani pagi hari kamu kali ini. Teman Pro 2, BTW Teman Pro 2, ini jam 8. Kalau ngomongin Piala Dunia, ini emang lagi mau bahas aja Piala Dunia Teman Pro 2. Ini lagi ada pertandingan yang sedang berlangsung antara USA atau Amerika Serikat dengan Paraguay, Teman Pro 2. Dan kalau aku sih dengerinnya dari RRI Pro 1 Padang ya, di 95,9 MHz. Karena sini gak ada TV, Teman Pro 2. Di studio gak ada TV, Teman Pro 2. Begitupun kalau digital ya, kalau TVRI digital itu juga kalau saat siaran ini berlangsung, Teman Pro 2, itu langsung kamu bisa saksikan di TV aja, Teman Pro 2. Jadi gak bisa secara digital. Begitupun dengan radio, kamu bisa mendengarkannya di 95,9 MHz. Dengan kalau aplikasi RRI digital sama streaming radio rri.co.id juga belum bisa, Teman Pro 2. Yang bisa cuma di Pro 2, Pro 4. Sedangkan kalau yang lagi Piala Dunia, itu pokoknya secara murni di siarannya langsung, Teman Pro 2. Makanya kalau kamu penasaran, langsung aja dengerin 95,9 MHz Pro 1, atau kalau mau nonton di TVRI. Dan juga ini aku juga mau konfirmasi, Teman Pro 2, ini kalau kamu selain mau nonton terus dengarkan, kamu mau lihat informasi secara langsung, ada di rri.co.id FIFA World Cup 2026. Ini secara khusus juga menghadirkan gitu kan, siapa yang sedang bertanding live nya terus juga ada statistiknya, line up-nya, formasinya juga dihadirkan. Kayak sekarang USA Paraguay, formasinya kalau Amerika itu 4-2-3-1, sedangkan Paraguay 4-4-2. Di situ juga dilihatin, Teman Pro 2, lini masanya saat ini sudah langsung terlihat ada gol bunuh diri yang dilakukan Damian Bobadilla, sama ada kartu kuning yang didapatkan sama Juan Jose Cáceres dari Paraguay, Teman Pro 2. Pokoknya kalau kamu penasaran, langsung aja buka di rri.co.id.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kenapa nangis?
1: Mimin sedih, Vin. Ada yang jahat sama Mimin.
0: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
0: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kebuka sedikit aja.
0: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik.

Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kanada dan Bosnia Herzegovina bermain dengan skor sama kuat di laga pembuka grup B Piala Dunia 2026. Hasil Kanada versus Bosnia Herzegovina di Stadion Toronto Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-1. Bosnia Herzegovina unggul lebih dulu via striker Jovo Lukic di menit ke-21. Tuan rumah baru menyamakan skor di menit ke-79 via aksi Skylarin. Hasil imbang ini membuat kedua kubu berbagi satu poin di klasemen grup B, Kanada di posisi pertama sedangkan Bosnia di peringkat kedua.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siapapun.

Ariel Noah dengan judul Anshika Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, ini aku mau ngasih kabar ke kamu semua. Ini ada ajakan dari OSIS SMA Negeri Salu Padang yang mengadakan Pekan Kreativitas Siswa PKS 21 SMAN 1 Padang dengan lomba klasik re-arrangement, terus juga re-arrangement festival atau script sama Semansa No Bun Kasai. Ada English Olympic Challenge juga, ada Semansa Poster Competition, Semansa Traditional Dance Creation Festival, Study Fest, News Anchor Contest, sama Solo Song, Puisi Contest Sumatera Barat. Nah, kegiatan ini itu bakal dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2026. Untuk waktunya di pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Teman Pro 2. Dan tempatnya itu di SMA Negeri 1 Padang. Jadi kalau kamu yang minat atau tertarik atau mau coba gitu kan, mau informasi lebih lanjut, langsung aja hubungi kontak personnya. Kontak person atas nama Rindu di 0812-888-36588. Sekali lagi, kontak person Rindu 0812-888-36588. Itu dia Teman Pro 2 dari OSIS SMA Negeri 1 Padang yang bakal ngadain Pekan Kreativitas Siswa PKS 21 SMA N1 Padang.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

Masih dari kawasan Sudi Rumah 12, masih dengan Fathan Mubinnya yang mengudara di 90,8 MHz Semen Pro 2. Pagi hari ini aku mau ngajak kamu semuanya nanti di jam 9, bentar lagi ya, semenit lagi lah. Ya, berapa detik lagi lah Semen Pro 2. Mau ngajak kamu semua ke Pro 2 FM Jakarta untuk kita ikut program Musicpreneur Semen Pro 2. Nanti bakal ada bintang tamunya Ardit Tio pada tanggal 13 Juni 2026 ini, nomor 2. Bersama dengan itu, nanti karyanya bakal langsung dilanjutkan lagi sama rekan Guspri. Tapi nanti kita bakal lihat lagi aja teman-teman Pro 2 ya. Yang pasti kalau memang nanti dilanjutin, aku sambil pamit kalau gitu teman-teman Pro 2, pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Sekarang tanggal 13. Oh iya, betul banget teman-teman Pro 2. Nanti bakal langsung dilanjutkan sama rekan Guspri di jam 10 nanti hingga jam 1. Terima kasih untuk kamu semuanya. Dan juga selamat berakhir pekan. Selamat bersantai. Selamat berliburan. Selamat jalan-jalan. Kalau yang sedang bertugas atau bekerja, semangat semua. Semoga aktivitas kegiatannya lancar-lancar aja pada pagi hari sampai siang nanti, sore nanti, sampai istirahat lagi. Terus akhirnya besok beraktivitas kembali. Kalau gitu Fathan Mubina pamit undur diri. Dan nanti bakal balik lagi ke Pro 2 Padang di pukul 10. Kali ini aku mau ajak kamu semuanya ke Pro 2 Jakarta dulu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo
0: Mas. Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya? Ya
1: tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum
0: ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio? Kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis.
1: Ditulis sama Kameta.
0: Oke, Kameta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kameta, sama Kapika. Nah, Kapika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan?

0: Haraan ya kita bilang ya.
1: Cabut sih.
0: Cabut ya? Cabut. Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya. Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga, ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali! Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya.
0: Katanya. Oh.
1: Gak nyangka Nak ya.
0: Katanya. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Mm-mm. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
0: Iya iya. Seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya alhamdulillah ya. Luar biasa kau Nang. Iya jadi
1: you,
0: nah mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dada dulu boleh.
1: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Btw tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang dihubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke. Okay.
1: Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku teman Pro2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, sobat berdua, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya. Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau nggak karena kalian, aku nggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah Tio tuh ada di situ nggak?
1: Sebenarnya, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer. Sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nekrisandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kylie Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol menit 78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan, timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan set Kolasinac dengan baik. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat. 1-1 bertahan hingga turun minum setelah kedudukan kembali imbang, Kanada meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan pertandingan. Bosnia tetap disiplin bertahan sehingga skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Pergerakan nilai tukar rupiah masih fluktuatif meski Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga lagi Selasa kemarin. Dua hari menguat, rupiah kembali melemah pada Kamis kemarin mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Mencermati nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan, baik di pasar keuangan global maupun domestik. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, dalam pernyataan tertulis BI kemarin mengatakan, BI juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar. Intervensi pasar tetap dilakukan di pasar luar negeri atau offshore melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF. Intervensi juga dilakukan di pasar domestik melalui transaksi di pasar spot dan transaksi domestik non-deliverable forward. Seperti diketahui, BI telah menaikkan BI rate menjadi 5,5%. Kenaikannya dilakukan di luar jadwal. BI juga menaikkan imbal hasil instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, seiring dengan naiknya imbal hasil surat berharga negara. World Giving Report, WGR, 2026 merilis hasil studi tentang masyarakat Indonesia yang gemar berdonasi di antara masyarakat lainnya di dunia. Hasil studi tersebut dirilis dalam Charity Aid Foundation, CAF, yang berbasis di Inggris. Indonesia mencatat rata-rata donasi 1,55% dari pendapatan. Angka tersebut melampaui rata-rata donasi global sebesar 1,04%. Indonesia juga unggul dibanding sejumlah negara Asia Tenggara. WGR 2026 mencatat 90% warga Indonesia terlibat kegiatan kedermawanan yang mencakup setidaknya satu bentuk aktivitas memberi. Perhimpunan Filantropi Indonesia menilai capaian tersebut sangat membanggakan. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama filantropi nasional. Ketua Dewan Penasehat PFI, Frankie Welirang, mengatakan, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Frankie mengingatkan adanya kasus penyalahgunaan dana sosial beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya audit independen bagi lembaga filantropi. Mekanisme sanksi juga diperlukan untuk pelanggaran kode etik.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: ada 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Hari ini teman Pro 2 tanggal 13 Juni tahun 2026. Ada Gus Pri lagi nih hadir temenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 ya. Mau request lagunya siapa nih teman Pro 2? Kamu bisa request sih ke 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908, teman Pro 2. Dapat kamu yang mau request lagu nih di siang hari ini, teman Pro 2, kamu kasih tahu aja lagunya siapa, terus judul lagunya apa gitu ya. Karena itu akan semakin membuat kita jadi gampang nih, teman berdua, memutarin lagu yang mana. Kita baca dulu deh. Satu, ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu nih, yang udah di request teman berdua di siang hari ini. Ini tuh dari WhatsApp ya. Yang mana yang request lagu ini adalah Zulfikri. Zulfikri dari mana sih Zulfikri? Mungkin bisa kabar-kabarin juga gitu ya. Zulfikri lagi domisilinya di mana gitu. Terus teman berdua, lagu berikutnya kita punya lagu dari Angi Carvalho dengan Remuk. Nah, ini tuh WhatsApp-nya kita bacain dulu. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin Remuk dari Angi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Katanya gitu. Salam buat kakak penyiarnya dan The Engis seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Tetap tersenyum juga Zulia. Kayaknya hari ini rata-rata yang request inisialnya Z semua nih ya teman berdua. Kali ini bukan Z tapi ada inisial K alias Carmelita. Izin request lagu Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Oke deh, nanti kita puterin, udah 3 lagu nih teman berdua. Untuk kamu tetap kita tunggu requestnya sampai nanti jam 12.

0: rekening tabungan online lewat Online by Nagari, bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Eden, belum merdeka juga loh.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Brodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Brodo 2. Dari WhatsApp masih nih teman Brodo 2, ada lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu, udah di request sama Mas Theo katanya dari Magelang. Kalau di Magelang hari Sabtu gini kegiatan yang seru ngapain sih Mas Theo? Kasih-kasih info juga dong sama kita di Padang biar nanti kalau kita ke Magelang udah tahu mau ngapain kalau hari Sabtu gitu ya. Jadi ya buat kamu yang lain nih teman Brodo 2 mungkin juga mau request lagu siang hari ini masih kita tunggu juga. Lagu berikutnya ada Lovie dengan Carousel, terus ada NCT Dream dengan judulnya Beat It Up teman Brodo 2. Di Brodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini ada lagu dari Malik and the Essential dengan judulnya Senja Teduh Pelita. Terus ada Mabuk Asmara dengan Fabio Asar. Terus ada Nadif Basalamah dengan Sesuatu nih, teman Pro 2 yang udah di request juga lagunya di siang hari ini. Kita lanjut lagi yuk, dengerin lagu-lagu yang udah di request. Dan untuk kamu teman Pro 2, tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tomang Berdua dikutip dari rri.co.id. PT Humpus Maritim Internasional TBK, HUMI, menempatkan tahun 2025 sebagai periode investasi untuk memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Fokus utama para saruan diarahkan pada pengembangan aset produktif, penambahan armada energi, serta diversifikasi usaha strategis.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, baru sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

yuk, hidup kita ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jari kita udah gak sama samudra lagi.

Produ FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita ke lagu-lagu terakhir di siang hari ini. Ada lagu dari Pongki Barata, teman berdua, dengan judulnya Pongki Barata and the Dangerous Band ya, dengan judulnya Setia. Terus lagu terakhir, kita punya lagu dari Adrian Khalif dengan judulnya Cenayang. Terima kasih juga untuk kamu yang udah request lagu di Produa Hitlist di hari ini, teman Produa. Abis ini jam 12 ada info seputar UMKM buat kamu nanti ya. Dan untuk kamu seperti biasa, kalau mau request lagu di Produa Hitlist jam 10 sampai jam 12 siang. Teman Produa, tetap sama kita dulu ya di Produa FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Prodo FM RRI Padang, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo 2, jam 12 siang lanjut dengan info seputar UMKM. Ada gak sih yang mau nyoba menu baru? Tapi kayaknya kalau cuaca lagi panas kayak gini, teman-teman Prodo 2, beberapa menu yang akan kita bahas nih sebaiknya kamu tunda dulu ya untuk diproduksi, karena bisa menyebabkan dehidrasi juga, teman-teman Prodo 2. Takutnya nanti kalau kamu bikin yang kayak gini, orang pada gak mau beli. Salah satu makanan yang bisa menyebabkan dehidrasi adalah makanan tinggi garam, yang bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan ya, teman-teman Prodo 2. Saat cuaca lagi panas, banyak orang tetap menikmati cemilan asin, misalnya keripik, kentang goreng, atau makanan instan tanpa berpikir panjang. Nah, padahal nih, makanan yang tinggi kandungan natrium dapat mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam tubuh ya. Ketika asupan garam berlebihan nih, teman-teman Prodo 2, tubuh membutuhkan lebih banyak air untuk membantu menjaga fungsi organ tetap optimal. Nah, akibatnya, teman-teman Prodo 2, tenggorokan bisa terasa lebih cepat kering meski kamu udah cukup minum sebelumnya. Nah, situasi ini tentu kurang nyaman ya, terutama saat harus beraktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Nah, untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, sebaiknya kurangi makanan yang terlalu asin, teman-teman Prodo 2, dan pastikan kebutuhan air tetap terpenuhi.

L berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Mikbah Wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa Ni'mal Wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sampah, satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir, supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Makanan berikutnya sebaiknya dihindari adalah makanan pedas berlebihan. Yang mana nih teman Pro 2, banyak orang tetap sulit ya menolak kenikmatan makanan pedas. Rasa pedas dari cabai dapat membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat sebagai respons alami. Nah, selama dikonsumsi dalam batas yang wajar sih, kondisi ini umumnya nggak jadi masalah ya bagi kebanyakan orang. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan saat cuaca panas, nah cairan tubuh bisa lebih cepat berkurang mengingat keringat yang juga keluar gitu ya teman berdua. Dampaknya tubuh berisiko merasa lelah atau kurang nyaman setelah beraktivitas. Karena itu nggak ada salahnya menyesuaikan tingkat kepedasan makanan ketika suhu udara sedang tinggi. Itu dia teman berdua. Jadi informasi terakhir juga di siang hari ini bareng Gus Pri. Abis ini masih ada program seru lainnya yang bisa kamu ikutin. Dan tetap sama kita ya. Selamat berakhir pekan. Dan Gus Pri pamit di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Sabtu. Happy weekend everyone. Ada Rini Kamal di sini nemenin kamu, teman Pro 2. So, jadi teman Pro 2, pastinya kita bakal seseruan bareng. Dan di jam 1 siang ini kita bakal update informasi dari dunia olahraga juga. Ada apa nih ya di Piala Dunia kita juga. Nanti kita mungkin bisa share juga informasinya buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman-teman, menikmati akhir pekan, happy weekend banget loh. Iri kak, iya. Enggak kok, bercanda. Yang penting masih bisa nemenin kamu di siang hari ini deh, teman Pro 2. Oke, baiklah. Di siang hari yang cerah ini, teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy dulu, chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Shabuzi featuring Miles Smith with A Blink Twice. Enjoy and stay with us.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Dua pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia, Ali Farhan Al-Hasni dan Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil melangkah ke babak semifinal BWF World Tour Super 300 Australian Open 2026 yang berlangsung di Quay Center, Sydney, Australia. Jadi keberhasilan ini dinilai sebagai bukti positif dari proses pembinaan atlet muda berkelanjutan yang terus dijalankan oleh Persatuan Pebulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Dan juga teman Pro 2 dari Oki Rus Hartomo gitu ya, Corporate Secretary BNI juga menyatakan bahwa capaian Ali dan Ubaid ini menunjukkan bahwa atlet muda Indonesia itu memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi.

Kemen Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pasukan Iran mencegah sebuah kapal tanker minyak memasuki Selat Hormuz. Kapal tersebut diduga mencoba melintasi jalur perairan strategis itu tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas terkait, dan hal ini dilansir dari Anadolu. Tindakan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dan diumumkan pada hari Jumat kemarin 12 Juni 2026 dini hari. Televisi pemerintah Iran juga mengutip keterangan dari IRGC melaporkan

0: bahwa kapal tanker tersebut dicegat karena dianggap melanggar prosedur yang berlaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu,

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dari itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Aksi Weston McKennie, Christian Pulisic dan juga Volarin Balogun terus menekan pertahanan Paraguay sejak awal pertandingan. Jadi tekanan ini membuat Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama nih, teman Produa. Gol pertama Amerika Serikat akibat bunuh diri pemain Paraguay Damian Bobadilla di menit ke-7 dan 2 gol lainnya dari Volarin Balogun di menit ke-31 dan 45. Nah, di laga pembuka grup D Piala Dunia 2026 nih di Stadion Los Angeles di hari Sabtu dini hari tadi, teman Produa, berlangsung ketat sejak menit awal gitu ya. Dan Amerika Serikat tampil dominan menekan Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez. Weston McKennie, Christian Pulisic dan Volarin Balogun itu tampil gemilang sepanjang laga. Nah, kiper Paraguay Orlando Gil itu bekerja keras untuk menghalau serangan demi serangan Amerika Serikat. Dan Paraguay ini beberapa kali juga mengancam lewat Diego Gomez, teman Produa, tapi tim Rim itu memimpin pertahanan Amerika Serikat dengan sangat disiplin. Dan Amerika Serikat juga nyaris menambah keunggulan lewat Volarin Balogun, teman Produa, namun golnya dianulir wasit karena posisi offside terlebih dahulu. Nah, akhirnya tuan rumah menggenapkan keunggulan menjadi 3-0 melalui aksi gemilang Volarin Balogun, dan penyerang ini memanfaatkan 2 peluang gol dengan tenang.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, abis ini teman Produ kita bakal dengerin dulu chart kita untuk minggu ini di Produ Top 20 nasional and internasional. So, teman Produ, jangan kemana-mana, enjoy it on Produ FM, teman terbaik kamu.
1: One, two, three.
2: All hits from Indonesia.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week, teman Pro 2. Seperti biasa di weekend, kali ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini, teman Pro 2. Start from our new entry di minggu ini. Tadi udah kamu dengerin lagu Keisha Lefronka yang balik lagi sama single terbarunya yang berjudul Pelarian. Nah, lagu ini tuh ceritanya soal seseorang yang tulus mencintai, tapi ternyata cuma dijadiin tempat singgah saat orang lain terluka. Nuansanya pop emosional dan vokal khas Keisha yang dalam banget. Jadi lagu Pelarian ini tuh cocok banget buat kamu yang pernah capek jadi tempat pulang tapi bukan tujuan. Kadang emang sih yang paling sakit itu saat kamu cuma jadi persinggahan, bukan pilihan. Posisi 19 teman Pro 2 atau new entry kedua minggu ini balik lagi ya sama lagu NPD. Lagu ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada trio kita teman Pro 2, baru aja mereka ngerilis debut single Sempurnanya Aku, dan lagu ini udah viral di mana-mana. Lagu popnya ringan, punya vibe yang ceria, liriknya pede banget, penuh humor, dan ada beat catchy yang gampang banget nempel di kepala. Cocok buat kamu yang pengen lebih percaya diri gitu ya. Jadi ceritanya itu kalau cintanya belum tentu diterima, yang penting lagunya dulu masuk telinga. Next di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 17 minggu ini ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Posisi 15 di minggu ini, after 6 minggu setia di chart, lagu yang ngena banget di hati dan langsung keinget sama orang tua atau mereka yang udah lebih dulu ninggalin kita. Kalau kata orang-orang nih ya, ini tuh lagu soundtrack Lebaran 2026 kemarin. Siapa lagi kalau bukan Enow featuring Ari Lesmana yang resmi ngerilis lagu terbaru mereka berjudul Sesi Potret. Menariknya, ini ternyata jadi proyek pertama mereka loh sebagai saudara. Lagunya ngobrolin soal kehilangan, penyesalan, sampai pentingnya meluangkan waktu buat orang yang tersayang sebelum semuanya terlambat. Ini nuansanya deep banget, ada lirik yang emosional, dan Sesi Potret ini cocok banget buat nemenin malam-malam kamu yang lagi banyak pikiran. Jangan cuma dipotret momennya ya, tapi juga dijaga orangnya. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada lagu yang bakal cocok banget sama kamu yang lagi kasmaran. Ada Ghea Indrawari lewat singlenya berjudul 1000 Kali. Nah, lagu ini tuh ngajakin kita buat berhenti ngebandingin hubungan sendiri sama yang kelihatan manis di media sosial. Karena cinta nyata itu gak selalu harus terlihat sempurna, teman Pro 2. Lewat lirik yang relate dan emosional, Ghea ngingetin kalau kadang kita baru sadar berharganya seseorang setelah melewati banyak drama dan kehilangan. Ya, cinta yang asli itu gak selalu yang paling rame, tapi yang paling bikin nyaman sampai nanti. Oke, teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu stay di chart, ada Topati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Dan di posisi 13 ada Adiu, Meski Tak Akan Selalu Indah. Kau telah pergi.
1: Empat belas.

seseorangnya perlahan menjauh teman Produa. Apalagi liriknya emosional dan ada nuansa sendu yang relatable banget, cocok buat kamu yang pernah nyimpan perasaan terlalu lama. Ya, yang paling nyesek itu sebenarnya bukan ditolak, tapi telat ngomong. Posisi 12 minggu ini ada Dead Bill sukses bikin lagu spontan tanpa uhui viral di TikTok. Lagu yang rilis 2025 akhir ini punya lirik yang catchy dan ada yang unik sampai banyak banget di cover sama berbagai kalangan termasuk anak-anak teman Produa. Popularitasnya makin naik setelah video Elkanza nyanyi lagu ini rame di media sosial. Sekali denger refrennya langsung susah keluar dari kepala. Kalau lagunya udah masuk FYP gini, siap-siap masuk kepala seharian deh. Alright teman Produa, abis ini ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Virgo Tak Setara.

chart. Akhirnya lagu ini jadi posisi 7 minggu ini, naik 1 angka setelah kemarin ada di posisi 8. Ada Stefan Pasaribu lewat single Beri Aku Kesempatan yang rilis 29 Oktober kemarin, Teman Pro 2 2025 ya. Ini punya nuansa balad yang lebih mature dan penuh rasa banget. Lagu ini membawa pesan sederhana tentang bahwa cinta sejati itu gak cuma soal kata-kata manis, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Emosinya deep banget, aransemennya tenang, cocok banget buat kamu yang lagi mencari makna dalam hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 13 minggu ada Ivan Seventeen lewat lagu Jangan Paksa Rindu, yang juga nyentil banyak pasangan yang sebenarnya udah capek bertahan tapi masih memilih bersama karena takut keluar dari zona nyaman. Padahal diam-diam mereka lagi bohong sama perasaan sendiri. Lagu ini cocok banget buat kamu yang lagi ada di hubungan masih bersama tapi rasanya udah beda. Karena ya yang paling melelahkan itu ternyata pura-pura baik-baik aja ya. Alright Teman Pro 2, next kita ke posisi 6 ada Aku Jajalihar Kebunku, dan di posisi 5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa?

posisi 3 minggu ini naik dari posisi 4 minggu kemarin. Ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Yap, benar banget, lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan, teman Pro 2. Ya, relate banget lah ya buat yang belum benar-benar move on, karena ada rindu yang gak pernah hilang, rindunya cuma belajar diem, teman Pro 2. Anyway, lanjut, tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini naik 1 angka dari minggu kemarin. Ada Samuel Cipta yang sukses banget mencuri perhatian lewat lagunya Senja di Sudut Kota. Lagu ini tuh punya nuansa hangat dengan cerita romansa sederhana di tengah ramainya kota, dipadukan sama lirik yang tenang dan vokal Samuel yang bikin nyaman didengerin kapan aja. Ya, gak heran sih lagunya viral dan berhasil masuk deretan lagu populer di Spotify Indonesia, ditambah visual kota Yogyakarta di video musiknya, vibesnya makin adem dan relatable banget buat kamu di sore hari. Ya, karena yang paling sederhana justru yang paling lama tinggal di kepala. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 18 minggu bertahan dan kemarin ada di posisi 4, ada Raisa featuring Barsana Bestandi lewat Awal Kisah Selamanya yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan cinta sejati, bukan yang sekadar singgah aja tapi jadi rumah yang ramah untuk pulang. Lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Kalau udah ketemu yang tepat, cinta gak lagi terasa sementara gak sih, tapi jadi tempat kita untuk menetap.

0: finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman pro 2 ada Keisha Lefronka Pelarian. Di posisi 19 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 18 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 17 teman pro 2 dan udah 4 minggu bertahan ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menghilang. Di posisi 16 ada Gendra Waris 1000 Kali. Di posisi 15 ada Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret single di bawah Firefly Records. Di posisi 14 teman pro 2 ada Topati featuring Fabio Asyar Cinta Kita. Di posisi 13 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 12 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 11 teman pro 2 dan udah 10 minggu bertahan ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 10 teman pro 2 ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9 teman pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 8 teman pro 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 7 ada Sevan Pasaribu Beri Aku Kesempatan. Di posisi 6 ada Aku Jeje Lihat Kebunku. Di posisi 5 teman pro 2 ada Yura Yunita Mau Jadi Apa. Di posisi 4 ada Samuel Cipta Senja Di Sudut Kota. Di posisi 3 ada Kifnu Merindu Lagi. Dan di posisi 2 ada Raisa featuring Barsana Bestandi Awal Kisah Selamanya. So, juara kita di minggu ini, congratulations for it Gitaf. Minggu ini jadi juara setelah 18 minggu steady chart kita lewat lagunya Segi Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 kemarin. Sukses banget jadi viral di mana-mana, sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia teman pro 2. Ini tuh lagu yang ngegambarin kesiapan kita untuk hadir di kehidupan seseorang sebelum momen-momen rapuhnya atau sebelum hujan datang. Ya, karena yang paling berarti itu bukan saat badainya datang aja, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

0: Jazini sign out dari Produan Top 20 All Hit Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Produan Top 20 All Hit International of the Week. See you.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: All hits from Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah mendudukkan Paraguay 4-1 dan mengamankan 3 poin penting di Stadion Los Angeles tadi pagi. Weston McKennie dan kolega tampil dominan di hadapan pendukung sendiri mengalahkan Paraguay. Gol dicetak lewat bunuh diri Damian Babodila, 2 gol Florian Bologen dan Giovanni Reina, sedangkan Mauricio Prado membalas 1 gol untuk Paraguay. Pesta gol di laga perdana menjadi modal penting tuan rumah di laga berikutnya. Amerika Serikat akan menantang Australia pada 20 Juni 2026 di Stadion Seattle. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Kenaikan tipis sebesar Rp2.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.711.000, sedangkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan di hari Jumat 12 Juni 2026 yang tercatat Rp2.709.000 per gram. Informasi terakhir, teman Pro 2 di usia 18 tahun, Marcella Wahyu Muntia telah membuktikan bahwa kepeduliannya terhadap lingkungan tidak mengenal batas usia. Remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah itu menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Kalpataru adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada generasi muda inspiratif dan diinisiasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perjalanan Marcella dimulai dari kegelisahannya melihat kondisi lingkungan di daerah tempat tinggalnya. Sejak usia 15 tahun, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan lingkungan. Namun kepedulian itu tidak berhenti pada aktivitas seremonial semata. 3 tahun lalu, saat berusia 16 tahun, Marcella mendirikan Warsa Kelana, wadah aksi remaja peduli kelestarian alam Nusantara. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Produa, I'm Rini Kamal and welcome back to Produan Top 20 All Hits from International of the Week. Top 20 songs gonna be presented for you for the next 1 hour. So let's start with new entry of the week. New entry of the week, teman Produa, we have Shakira featuring Burna Boy with Die Die Die. Well, teman Produa, Shakira emang dikenal banget nih sebagai penyanyi yang identik dengan lagu-lagu tema Piala Dunia. Mulai dari Hips Don't Lie di edisi 2006 Jerman, ada lagu Waka Waka, This Is Time for Africa di Piala Dunia 2010 yang menjadi anthem paling sukses dan tercatat di Guinness World Records sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar nih, teman Produa. By the way, tahun ini Shakira balik lagi dengan Die Die, teman Produa. And it was released on 15 May 2026 through S Entertainment and Sony Music Latin as the official song for 2026 FIFA World Cup in North America.

Week teman produa Bruno Mars, Rizky Ro. Anyway, teman produa, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. And this song is a part of the romantic album. And before teman produa, at number 16 we have BTS with Swim. Well, teman produa, BTS sukses banget sama album comeback mereka ini karena memang ditunggu-tunggu banget nih teman produa. Anyway, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. And teman produa, Swim is a part of BTS new album Arirang that released through Big Hit Music. Okay, teman produa, let's move to number 14. We have Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe. And number 13, we have Blackpink with Go.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
6: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai, selamat sore semuanya teman Produa. Oke, malam minggu nih. Oke, mungkin ada yang punya planning pergi malam mingguan juga ya teman Produa di malam hari ini. Dan udah kayaknya udah mulai keluarnya di sore hari nih kayaknya gitu ya teman Produa. Tapi buat kamu yang gak malam mingguan ya tenang aja, gak apa-apa. Di rumah aja it's enough teman Produa. Kan ada kita yang nemenin, jadi bisa banget untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, kali ini di sore ceria dulu kita bakal seseruan bareng yes, dan kita juga bakal berbagi informasi pastinya buat kamu di sore hari ini teman Produa, dan juga nemenin kamu dengan playlist yang seru-seru. Oke deh teman Produa, kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kayaknya sore hari ini kita harus chills dulu ya, harus relax dulu. Kita ke lagu yang satu ini deh teman Produa, kita ke Kelly Clarkson with Never Enough. Enjoy and stay with us.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
2: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih. Udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
1: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
2: Kenapa?
1: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
2: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
1: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Kombiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
2: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
1: Yah, Maimunah malah curhat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produer dikutip dari RRI.co.id, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

0: Wow, kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuwa. Cuma buang sampah le so baking takan cimpangana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Nganannya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Well, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 memang berlangsung meriah banget, teman Produa. Dan juga perayaan ini berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City di hari Kamis, tanggal 11 Juni kemarin ya. Jadi ada penampilan sejumlah bintang internasional juga kayak Shakira, Burna Boy, Tyla, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, terus ada banyak lagi deh teman Produa ya, ada Lisa juga gitu. Anyway, teman Produa, nah di perayaan tersebut yang kita tahu ya, jadi Shakira dan Burna Boy itu membawakan lagu anthem Piala Dunia Die Die, sementara Tyla itu tampil membawakan lagu kebangsaan Afrika Selatan, dan Alejandro Fernandez itu menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko di hadapan lebih dari 80 ribu penonton yang membadati stadion nih teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, yang juga menarik perhatian adalah AJ ya. Jadi AJ yang kita kenal dari lagu Golden teman Produa, dari film K-pop Demon Hunters, juga tampil membawakan lagu tema resmi yang berjudul DNA bersama dengan tenor legendaris Andre Bocelli dan sejumlah musisi tamu lainnya gitu. Dan Lisa Blackpink juga menjadi salah satu penampil utama ya pada perayaan pembukaan di Los Angeles bersama Katy Perry, sedangkan BTS itu mencetak sejarah dengan tampil dalam pertunjukan halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia yang akan berlangsung di New Jersey di tanggal 19 Juli nanti, teman-teman.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan, bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke?
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Di tahun 2026 ini ada banyak konser yang diadakan di Indonesia gitu ya. Konser artis dalam negeri maupun luar negeri nih, teman Produ. Mungkin ada juga di antara kita, walaupun ini ya, in this economy era gitu ya, masih nonton konser juga gitu kan, karena memang mungkin udah ditabung duitnya dari lama gitu, teman Produ, dan itu oke-oke aja. Nah, tapi nih teman Produ, yang jadi masalah tuh kalau udah konser sering banget kita harus nge-war tiket dulu, karena kan memang kuotanya sering terbatas ya. Nah, jadi war tiket itu emang udah bagian dari budaya penggemar sih, teman Produ, mulai dari antrian virtualnya yang panjang, terus sistem rebutan itu hitungannya detik doang, ya nggak sih? Terus ada situs yang mendadak error ya, namanya juga karena harus lewat internet gitu ya, dan semuanya itu emang bikin capek banget tuh, teman Produ, karena bikin kita itu drain secara mental dan emosi juga. Tapi teman Produ, makanya nih ya, dengan hal itu banyak orang yang kecewa dan sedih banget ketika mereka itu gagal di war tiket, dan menangisnya itu, sedihnya itu emang kayak aduh sedih banget sampai kehilangan semangat gitu. Jadi kayak aduh gimana nih gitu, sampai sedih pikirin itu, walaupun mungkin orang-orang ngelihatnya kayak ya udah sih, kenapa harus sedih banget gitu ya. Nah, tapi itu teman Produ, perasaan-perasaan yang kamu rasakan itu ternyata valid. Nah, jadi nih teman Produ, kenapa kita bisa menyakitkan itu rasanya ketika kita gagal war tiket konser? Karena rasa kecewa itu bisa muncul ketika harapan yang sudah dibangun sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai disconfirmed expectations, yaitu saat ekspektasi yang sudah terbentuk gagal terpenuhi sehingga memunculkan emosi negatif kayak sedih, marah, ataupun frustasi, teman Produ. Dan sebelum hari penjualan tiket itu biasanya banyak penggemar yang udah membayangkan berbagai hal gitu ya, mulai dari nonton idola secara langsung, terus juga udah dress code udah disiapin nih, mau pakai baju apa ya nanti pas di konsernya, terus perintilan-perintilannya dan segala macamnya gitu ya. Dan mungkin kalau apa ya, budaya konser K-pop kan biasanya ada light stick juga. Nah, mungkin ada yang udah persiapan juga dengan hal itu dan udah dihias-hias juga, ya nggak sih? Jadi ketika semuanya itu sudah dipersiapkan, teman Produ, terus kamu gagal dapat tiketnya, nah, yang hilang itu bukan cuma kesempatan nonton konser, tapi juga pengalamannya dan harapan lama yang udah dibangun gitu loh, teman Produ. Tapi ya, di balik itu semua, teman Produ, ini juga ada yang berhubungan sama yang namanya FOMO, fear of missing out, teman Produ. Tetap tidak bisa terhindarkan dari budaya war tiket ini gitu ya, karena mungkin ada beberapa orang, kita nggak sebut banyak ya, cuman beberapa orang kali ya, teman Produ, yang punya ini, yang punya misi FOMO ini gitu loh. Jadi kayak orang rame-rame nonton, ya udah dia nonton juga gitu. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Computers in Human Behavior itu menemukan bahwa FOMO ini bisa meningkatkan perasaan cemas, sedih, dan ketidakpuasan ketika seseorang merasa kehilangan kesempatan untuk ikut dalam sebuah pengalaman sosial yang dianggap penting. Jadi kalau misalkan kamu FOMO nih, teman Produ, terus kamu juga ikutan war, gagal, nah itu sedihnya juga parah sih, parah gitu. Karena apa? Karena memang udah sticknya itu ke FOMO tadi gitu. Jadi kalau misalkan FOMO kamu tidak terrealisasikan, nah itu bakal bikin sedihnya tuh sampai yang sedih banget juga gitu loh. Nah, jadi nih teman Produ, keadaan-keadaan kayak gini tuh emang bisa tervalidasi sih perasaannya ya. Jadi kalau kamu ngerasa sedih, emosi ketika hal-hal ini terjadi tuh ya itu wajar aja sih, tapi tetap balik lagi kita harus menenangkan diri setelah itu, teman Produ, nggak mungkin terus berlarut-larut ya kan. Jadi kamu bisa berikan ruang untuk merasakan emosi itu sendiri, terus juga batasi paparan konten konser sementara waktu karena mungkin itu bisa ngingetin kamu lagi. Nah, terus kamu juga bisa melakukan aktivitas yang kamu sukai untuk ngedistract perasaan sedih tadi gitu ya. Terus curhat sama orang yang kamu percaya. Dan juga nih, teman Produ juga harus ingat sih, kalau ini juga penting, kalau apa ya, value diri kita itu tidak dinilai
dan tidak ditentukan oleh tiket konser. Nah itu juga yang harus diingat gitu ya. Jadi nih teman pro 2, buat kamu ada yang mungkin sedih kali ya, yang gak bisa nonton konser, gak dapet tiket dan segala macemnya. Nah ingat teman pro 2, hidup kita tidak terhenti di sana gitu ya, masih harus berlanjut. Jadi usahakan untuk tidak berlarut-larut.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, Ge.
7: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
6: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
8: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
9: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
10: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengusulkan dana cicilan pelunasan haji masuk ekosistem kelolaannya. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Ilmansyah mengatakan potensi dana itu sangat besar dan dana cicilan yang tersimpan di perbankan syariah mencapai puluhan triliun rupiah. Menurutnya nilai dana cicilan tersebut mencapai 80 triliun rupiah dan dana itu hingga kini belum tercatat dalam pengelolaan BPKH.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, baiklah teman Prodo. Nah, kita balik lagi di sore ceria nih teman Prodo. Dan kalau dilihat dari kawasan Sudirman 12 nih teman Prodo, wow, Sudirman sih ramai seperti biasanya ya. Banyak yang berlalu lalang juga, Tan Malaka juga nih teman Prodo. Menandakan memang malam minggu ya. Cuman ya kayaknya banyak yang stay at home juga nih kayaknya ya teman Prodo. Ya banyak lah kayaknya sih gitu. Surveinya dari mana kak? Ah, dari tebakanku sendiri sih. Oke okay, oke okay deh teman Prodo. Nah aku mau nge-share sebuah improt. Improt apa kak? Lebih ke information sih teman Prodo ya. Ada yang mau aku share juga nih buat kamu teman Prodo, yang namanya malam minggu kalau ngapa-ngapain tuh enaknya ya udah di rumah aja tuh bisa ngapain sih ya. Nah banyak pilihan aktivitas sih teman Prodo, tapi yang paling banyak juga dilakukan saat ini adalah nonton ya kan ya teman Prodo. Itu gak bisa dipungkiri juga karena apa, layanan OTT tuh udah gampang banget buat diakses sekarang. Banyak banget pilihannya teman Prodo, banyak banget aplikasi layanan OTT itu banyak banget sekarang. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana gitu ya, dan perlangganan yang mana. Nah teman Prodo, ngomongin soal nonton nih ya, film itu kan apa ya, film atau series itu banyak banget zaman sekarang tuh banyak banget. Jadi temanya juga bermacam-macam gitu ya, genrenya juga bermacam-macam. Nah tapi nih teman Prodo, salah satu ya tema yang sering banget diangkat juga ini mengenai dunia olahraga. Nah jadi tuh kalau soal olahraga nih teman Prodo, ada olahraga yang lumayan banyak banget juga prestasinya, lumayan banyak banget nih, tapi juga ini, tapi juga lumayan banyak filmnya, yaitu film olahraga bulu tangkis. Nah itu lumayan tuh teman Prodo. Yang pertama tuh ada Susi Susanti Love All yang dirilis di 2019. Siapa sih tidak mengenal Susi Susanti teman Prodo? Kenal banget, apalagi untuk milenial dan Gen Z ya, pasti tahu banget sama atlet yang satu ini teman Prodo. Jadi film olahraga bulu tangkis ini mengisahkan tentang legenda Susi Susanti, di mana ia berhasil memberi Indonesia medali emas Olimpiade pertama di Barcelona di tahun 92. Nah jadi dari umur 14 tahun itu emang udah kelihatan banget bakatnya dan jadi sorotan di dunia bulu tangkis teman Prodo. Dan dengan bimbingan pelatih dan juga dorongan dari sang ayah gitu ya, Susi Susanti ini terus berkembang sampai dikenal dunia. Nah terus teman Prodo, ada film Gold yang dirilis di tahun 2024. Jadi Gold ini adalah film olahraga bulu tangkis yang inspiratif banget, dimana film ini mengangkat kisah nyata Cheh Lik Hau, atlet bulu tangkis Malaysia yang perjuangannya super inspiratif banget. Jadi awalnya dia ini pemain berbakat tapi harus terkena kelumpuhan plexus brachialis. Jadi bukannya menyerah, Cheh Lik Hau ini malah lanjut karir di bulu tangkis khusus atlet disabilitas teman Prodo. Nah selain dua film tadi, ada lagi The Rise of the Legend yang dirilis di tahun 2019. Jadi The Rise of the Legend ini juga termasuk film bulu tangkis yang gak kalah menarik. Film ini menceritakan perjalanan hidup Lee Chong Wei, legenda bulu tangkis dari Malaysia teman Prodo. Nah dimana dia ini dari kecil hidupnya itu gak mudah karena berasal dari keluarga yang sederhana, tapi dia ini gak pernah menyerah gitu untuk mengejar mimpinya. Another movie nih teman Prodo, ada Saina yang dirilis di 2021. Jadi film ini fokus ke perjalanan hidup Saina Nehwal, salah satu atlet terbesar dari India, dari awal karir sampai jadi pemain nomor satu dunia gitu loh teman Prodo. Jadi diperlihatkan lah proses yang tidak instan itu. Nah film ini juga jadi bukti kalau kesuksesan Saina itu datang dari kerja keras, semangat dan juga konsistensi yang luar biasa. Terus juga ada film King yang dirilis di 2019 teman Prodo, di mana film bulu tangkis Indonesia ini punya cerita yang cukup sederhana tapi inspiratif juga. Kisahnya ini seorang anak desa yang punya mimpi besar untuk menjadi pemain bulu tangkis kelas dunia. Terus juga ada film Full Strike yang dirilis di 2015. Nah, film ini adalah film bulu tangkis tentang Kau Sau, mantan juara yang karirnya hancur gara-gara sikapnya sendiri gitu teman Prodo.
Jadi sejak hidupnya jauh dari kata ideal, Kau Sau ini depresi, overweight, dan kerja di restoran kakaknya. Tapi semua berubah gara-gara kejadian yang tidak terduga gitu loh teman Pro 2. Terus juga ada Bruce Lee played badminton too di tahun 2011 nih teman Pro 2. Jadi film ini teman Pro 2 penuh perjuangan banget, yang menceritakan soal Nick Wooding, remaja yang agak canggung tapi dia cuma juga punya mimpi yang besar untuk menjadi pemain bulu tangkis terbaik dunia. Sayangnya ayahnya tuh gak setuju dan pengen Nick itu fokus ke tenis. Dan sampai menjelang kompetisi lokal nih, Nick itu mulai berani melawan dan juga mengejar cita-citanya gitu teman Pro 2. Nah jadi tuh ada beberapa film ya teman Pro 2 mengenai bulu tangkis nih yang bisa jadi tontonan kamu juga yang inspiratif di malam minggu ini teman Pro 2. Jadi bisa langsung dicek aja film-filmnya, siapa tahu ini bisa menjadi apa ya rekomendasi untuk watchlist kamu di malam minggu ini. Oke deh teman Pro 2, karena sebentar lagi juga sudah mau jam 6 sore, sekalian Rani Kamal harus sign out juga nih dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi karena abis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu teman Pro 2 sampai dijaga malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

خلق السماوات والأرض بالحق.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atau siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya, yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan, arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SSI dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Martabat. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Selamat malam teman Pro 2. Kita info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Pos Indonesia Cabang Padang mencatat permintaan pengiriman rendang asal Sumatera Barat ke berbagai daerah di Indonesia selama musim haji 2026 mencapai 30 ton. Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang, Giri Andika Wijaksana kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan berdasarkan data pengiriman dari sejumlah ladang kantor di Sumatera Barat dalam kurun satu pekan setelah Hari Raya Idul Adha, sekitar 30 ton rendang dikirim dari Ranah Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Tercatat daerah tujuan pengiriman rendang terbanyak yakni DKI Jakarta, sementara daerah asal pengiriman terbanyak dari Payakumbuh, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Giri menjelaskan peningkatan pengiriman rendang melalui Pos Indonesia ke berbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari program diskon ongkir khusus sebesar 10% untuk pengiriman rendang selama periode 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Taman Pro 2 Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang, Giri Andika di Padang mengatakan program diskon ongkir 10% ini khusus diberikan untuk mengakomodir tingginya permintaan pengiriman rendang asal Sumatera Barat selama musim haji tahun ini. Giri menambahkan karena mayoritas pengiriman rendang berasal dari ibu rumah tangga, pihaknya membantu mengemas pulang agar aman sampai di tujuan. Selain itu, untuk meminimalisir rendang kadaluarsa, Pos Indonesia menjamin pengiriman cepat hanya dalam waktu 2 hari tiba di kota tujuan.

Informasi terakhir, temuan pro 2 kontribusi pajak daerah di sektor retribusi baru mencapai 21% dari total PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hingga kini deviasi minus 79% mengakibatkan capaian PAD Mentawai menjelang pertengahan tahun 2026 belum maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Mentawai, Beni Sinaga, mengatakan dari 11 objek pajak daerah, pemasukan pajak hotel, restoran, dan makanan minuman terpotret masih rendah.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, balik lagi di sore ceria. Udah gak sore ceria lagi dong. Ini udah mau masuk juga malam, teman Produ. Kita bakal seseruan bareng di jam 7 sampai jam 8 ini, teman Produ. Jadi pastiin kamu dengerin siaran ini ya. Kamu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, dan juga di frekuensi terestrial kita 90.8 MHz. Habis ini aku mau share informasi buat kamu, tapi habis lagu yang satu ini dulu ya.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Rini, kenapa sih? Ih, kamu tahu gak sih?
5: Enggak.
4: Ih, dengerin dulu.
5: Apa? Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
4: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
5: Cie.
4: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
5: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
4: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu.
5: Could it be love? Could it be love?
4: Gak gitu juga dong kulit nangka.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Ngapain? Nah, aku mau balik nih, ngasih tahu kamu kalau ada sesuatu yang penting banget, teman Pro 2, yang harus kamu tahu di malam hari ini ya. Ini lagi pada sibuk ngapain sih orang-orang? Kita mau update-update dulu kali ya, teman Pro 2. Malam hari ini cuaca Kota Padang terpantau cerah ya. Nggak hujan, nggak mendung juga, walaupun tadi di daerah Gunung Panggilan tuh sempat mendung. Tapi kan karena ini malming ya teman Pro 2, semoga aja sih besok cerah atau malam ini tuh nggak turun hujan, biar kamu malmingnya juga bisa seseruan ya teman Pro 2. Ada informasi terbaru dari Piala Dunia 2026. Influencer Amerika dukung timnas Iran di Piala Dunia 2026. Ini influencer Amerika Serikat namanya Jackson Hinkle. Dia menghadiri latihan tim nasional Iran di Juana, Meksiko. Ini dia terlihat di camp latihan.

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat Isya untuk hari ini.
1: Ashhadu an

Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 8, saatnya kita sejam rewind dulu ya. Nah, malam hari ini tuh kita mau ngebahasin seorang musisi yang udah legend banget kayaknya ya. Udah dari aku, kapan deh, aku SMP, itu lagunya udah fenomenal di mana-mana, siapa lagi kalau bukan BCL. Kita bakal ngobrolin BCL selama kurang lebih 40 menitan ke depan, teman Pro 2, karena ini lagunya udah aku puter-puter ya. Ada lagu Sedikit Waktu Yang Kau Miliki, nanti bakal kita puterin buat kamu. Ada Pernah Muda, ada Hanya Untukmu, ada Aku Wanita, ada Tiga Salah, ada Selamanya Cinta, ada Tiga Salah. Waduh, banyak banget lagu-lagunya BCL. Nah, BCL ini itu lahir dari pasangan perantauan Minangkabau alias berdarah Minang. Ada Muklis Rusli dan Emmy Syarif asal Galuang Nagari Sungai Pua, Sumatera Barat, dan ayahnya tuh bekerja di Bank Indonesia ternyata. Sementara ibunya adalah dokter gigi. Waduh, keren banget silsilah keluarganya ya. Nah, BCL itu SMP-nya di Lok Sumawe alias Aceh, SMA-nya di Jakarta, S1-nya itu di Universitas Trisakti, tapi sayangnya nggak sampai selesai karena mungkin karirnya udah melejit duluan ya sebagai penyanyi, teman Pro 2. Dari tahun 2004, BCL itu mulai nyanyi sebagai featuring singer dari Pas Band dan Vikuistik waktu manggung di acara Pesmaba. Akhirnya dari sana deh BCL fokus untuk industri musik, jadi udah dari tahun 2004 ya, keren banget kan teman Pro 2. Yaudah deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu selanjutnya dari BCL, ada Aku Bisa Apa dari... ya, BCL dari 2016, teman Pro 2. Here we go.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kambing.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay. Kita lanjut ya. BCL itu sempat mulai karirnya sebagai aktris di film Cinta Pertama. Nah, barengan sama film ini dia juga rilis single pertamanya yang jadi soundtrack untuk film aslinya Cinta Pertama alias Sunny. Ini yang bikin BCL jadi superstar, teman Produa, dan tenar di mana-mana. Di tahun 2012, BCL juga membintangi film box office terbesar waktu itu, Habibi dan Ainun. Ini film tentang kisah Presiden Indonesia ketiga, kisah cintanya ya, dan biji Bapak B.J. Habibie dan istrinya Ainun Habibie. Dan ini sukses banget jadi hits, teman Produa, dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah banget buat BCL. 2017, BCL bikin gebrakan di dunia entertainment lagi. Sukses dia ngeproduksi konser solo It's Me, BCL Concert. Dan disebut-sebut konsernya biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia. Dan kolaps bareng creative director yang berbasis di Los Angeles. Terus di tahun 2018, dia kolaps juga sama Jeff Lowe dan ngeluarin single Dance Tonight. Lagu ini jadi salah satu official song loh untuk Asian Games 2018. Waduh, keren banget gak sih? Di tahun 2020, BCL rilis single Menghapus Jejakmu bareng sama Ariel Noah yang jadi single yang ditulis selama 3 hari. And of course, sepanjang perjalanan karirnya, BCL udah menorehkan banyak sekali prestasi ya, teman Produa. Dan yang paling sering dan ikonik adalah dia selalu jadi salah satu juri untuk Indonesian Idol di tahun 2017 sampai sekarang. Nah, untuk kehidupan pribadinya, BCL ini tuh sudah menikah dengan almarhum Ashraf Sinclair yang juga sudah punya anak ya, teman Produa. Anaknya namanya Noah Aiden Sinclair yang mirip banget sama bapaknya. Tapi pernikahan mereka berakhir karena Ashraf meninggal dunia di tahun 2020. Lalu Bunga menikah lagi nih tahun 2023 sama Tiko Arya Wardana. Gitu sampai sekarang, teman Produa. Alright, segitu dulu kita bahasin soal Bunga Citra Lestarinya. Nanti aku bakal lanjutin lagi. Kita dengerin dulu lagu yang hits juga waktu tahun-tahun kamu yang masih muda-muda, ciwi-ciwi kecil, baru ini ya, baru mengalami masa-masa jatuh cinta deh.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam semuanya. Gimana? Aku mau nanya dong, malam mingguannya kemana hari ini, teman Pro 2? Aku gak kemana-mana sih, teman Pro 2. Aku aku di sini nemenin kamu malamnya. Makanya aku pengen kasih salah satu topik obrolan seputar relationship, karena today is the day buat para couple-couple ya, berpergian, bertemu bersama cem-ceman, bertemu bersama kesayangan gitu lah ya, teman Pro 2. Nah, aku mau nanya dong, kalau menurut kamu boundaries dalam relationship tuh apa aja sih? Boleh dong diceritakan. Boundaries tuh kayak batasan gitu, rules. Agak-agak mirip-mirip rules, tapi ini tuh lebih ke kayak batasan yang menurut kamu tuh harus ditetapkan ketika kamu in relationship with someone. Or ini case-nya banyak ya, bisa dalam apapun deh, nggak cuma relationship sebenarnya, friendship juga. Menurut kamu apa sih yang jadi batasan di lingkup pertemanan ataupun hubungan? Boleh banget di-share di nomor kita di 0811665908 via WhatsApp atau di 0751274822 ya, teman Pro 2. Aku tunggu jawabannya. Boleh banget kita tonight telepon-teleponan lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Yes, biar hari malam minggunya, saat nightnya itu gak sepi-sepi banget lah buat yang gak kemana-mana, karena kamu bisa dengerin banget siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Ini emang temanya tuh kita banget ya, relatable banget sama Gen Z, Gen Z anak muda deh pokoknya, karena bakal pernah ngalamin gak sih, bakal bahas-bahas boundary sih. Aku tuh batasan aku tuh segini, menurut aku tuh itu udah di luar batasan aku gitu. Nah, coba di spill gimana tuh batasan yang kamu punya, boleh ya? Aku tunggu ya, teman Pro 2, sampai di jam berapa, ayo sampai di jam 11 nanti.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Kops Tayang edisi hari ini. Nah, kita lanjut bahasin soal boundaries dalam hubungan dulu deh ya, teman Pro 2. Ini hubungannya universal sebenarnya. Cuman kayaknya kita bakal agak menitik beratkan ke relationship. Nah, sebenarnya kenapa sih dalam hubungan tuh boundaries penting banget? Nah, dalam setiap interaksi teman Pro 2, terutama hubungan personal, punya batasan atau boundaries itu fondasi utama loh untuk membangun relasi yang sehat dan saling menghargai. Ini bukan berarti mengekang ya teman Pro 2, tapi sebuah struktur yang membantu setiap individu itu untuk tetap ada dan punya rasa aman, rasa dihargai, dan kemandirian gitu. Dan punya boundaries yang tepat itu bisa mencegah terjadinya hubungan toksik loh teman Pro 2. So, what is boundaries? Nah, boundaries ini tuh seperangkat aturan atau batasan pribadi yang ditetapkan sama setiap individu, mencakup batasan fisik, emosional, waktu yang berfungsi untuk melindungi rasa aman dan harga diri. Ini juga membantu kita loh untuk jaga privacy dan kesejahteraan diri tanpa perlu merasa takut akan penolakan dari pasangan kita. Nah, tapi ingat yang dimaksud di sini tuh boundaries yang sehat ya teman Pro 2. Ini bakal mendorong rasa hormat timbal balik antara pasangan dan bikin individu itu bisa lebih menjaga identitas dan ruang pribadinya. Karena kalau nggak ada boundaries, hubungan tuh bisa rentan terhadap kesalahpahaman, konflik, atau bahkan perilaku manipulatif. Okay, let's go. Berbagai jenis boundaries yang ada itu boundaries fisik teman Pro 2, ada boundaries emosional, boundaries waktu finansial, dan boundaries digital atau media. Gimana sih sebenarnya masing-masingnya? Nah, kalau fisik mungkin itu meliputi kenyamanan pribadi ya, kayak ada batasan sentuhan, touching, dan privasi tubuh. Ini sebenarnya lebih berkaitan tentang seberapa nyaman sih seseorang tuh kontak fisik atau keberadaan orang lain di sekitarnya tuh seberapa nyaman dianya gitu, ataupun kamunya. Nah, terus kedua ada batasan emosional, berarti itu kita mampu memisahkan perasaan pribadi dan perasaan pasangan. Karena ini juga mencakup yang namanya menghormati kebutuhan dukungan emosional, tanpa ngebiarin emosi pasangan itu menguasai diri kita gitu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Gali lagi logi.
4: Dek!
3: Ya!
4: Adek!
3: Apa sih?
4: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
3: Hah? Sikat gigi?
4: Hmm.
3: Iya sih, soalnya ada belum liang baru bang.
4: Yalah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
3: Oh gitu ya bang. Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
4: Pasti dong.
3: Ya udah deh bang, gini aja, adek minjem duit buat beli sikat gigi.
4: Jangankan duit dek, jodoh aja.

90,4 teman FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Kopteng malam hari ini, masih ngobrolin soal boundaries. Yes, benar banget. Nah, jadi kalau tadi kita bahas boundaries jenis-jenisnya apa aja. Nah, ternyata tuh boundaries ada ciri-cirinya. Kalau boundaries yang sehat tuh gimana teman Pro 2? Dan batasan yang sehat itu tercermin banget dari perilaku, membangun rasa hormat dan keamanan dalam hubungan. Nah, ciri-cirinya itu ketika kamu tuh berani untuk bilang enggak teman Pro 2 tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Dan yang kedua, kamu bisa bilang kebutuhan dan harapan kamu secara jujur dan terbuka ke pasangan kamu. Nah, itu paling penting banget gak sih teman Pro 2? Terus selanjutnya, kamu bisa menghormati perbedaan pendapat dan ruang pribadi pasangan. Karena setiap kita mau bagaimanapun menjalani hubungan, mau selekat apapun tuh pasti ada batasan ya. Dan yang terakhir tuh berani ninggalin situasi yang bikin kamu ngerasa gak nyaman atau gak aman. Terus solusinya gimana sih cara netapin boundaries yang efektif? Kalau bikin atau menetapkan sebuah boundaries itu butuh kesadaran banget ya, dari diri kita sendiri, dari diri pasangan, dan juga komunikasi yang baik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kamu harus paham dengan jelas nih, apa yang bikin seseorang bisa ngerasa aman dan nyaman. Jadi yang pertama tuh penting banget untuk melakukan yang namanya refleksi. Terus yang kedua, komunikasi yang jelas teman Pro 2. Kamu menyampaikan batasan secara spesifik, tegas tapi tetap sopan ke pasangan. Yang ketiga tuh konsistensi. Coba terapin batasan secara konsisten biar pasangan kamu tuh paham dan menghormati batasan itu. Itu bisa membangun kepercayaan dan prediktabilitas dalam hubungan. Dan terakhir itu evaluasi. Sesuaikan namanya batasan seiring perkembangan hubungan atau perubahan situasi. Karena hubungan dinamis itu memerlukan penyesuaian batasan secara berkala ya, teman Pro 2. Oke deh, kita mau nanya lagi sama kamu ya. Tadi ini ada yang jawab di WhatsApp-nya kita, batasan buat dia itu adalah gak boleh saling cek-cek HP. Agak sedikit tricky ya kalau soal ini teman Pro 2. Ini dari 08817521 sekian. Katanya menurut dia dalam sebuah hubungan tuh kayaknya gak penting-penting banget untuk saling cek handphone satu sama lain. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kamu setuju gak sama yang satu ini? Kalau aku sih ya tadi aku udah bilang itu cukup tricky ya. Ada sebagian besar orang yang menganggap hal itu sebenarnya justru diperbolehkan. Ada juga yang bilang nih kayak satu ini nih, lah kenapa emangnya, itu kan handphonenya, privacy gitu. Ya iya sih handphonenya dia, tapi kan sometimes kalau kita terlalu percaya, kadang kita yang dibodoh-bodohin atau kita yang dikhianatin, itu juga sakit kan pada ujungnya. Nah, kamu gimana tuh teman Pro 2?

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Kambing
2: sate. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga

0: menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Cops Tank Tonight, teman Pro 2. Dan sekarang udah jam berapa? Jam berapa tebak? Udah mau jam 11 ya, teman Pro 2. Tapi tenang aja, masih bisa banget aku temenin kamu ini untuk sharing-sharing tentang apa? Tentang boundaries dalam hubungan. Nah, sebenarnya macam-macam enggak tuh. Sebagian besar dari kita itu pasti punya boundaries yang beda-beda setiap orangnya, dan itu preferensi ya, teman Pro 2. Enggak akan pernah sama. Kadang buat sebagian orang ngabarin tiap waktu pas lagi di mana, lagi di ini itu sebuah hal yang wajib, tapi buat hubungan yang lain itu kayak enggak sih, biasa aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, itu tergantung gimana kita menyikapi setiap perjalanan atau setiap hubungan yang terjadi gitu. Tapi aku paham sih, teman Pro 2, ada masa-masa di mana kamu bakal kayak jenuh dengan batasan yang ada atau batasan yang punya pasangan kamu, dan itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing gimana journey dalam hubungannya. Kalau memang semisalnya dalam perjalanan hubungan ada yang udah pernah nyakitin atau ngehianatin, nah biasanya itu batasan si pasangan jika tetap bertahan dengan orang yang sama itu bakal makin ketat gitu, makin yang kayak banyak hal-hal yang sering, yang tadinya nggak jadi batasan karena curiga, karena ada perasaan nggak enak, karena ada perasaan udah trauma gitu loh, teman Pro 2. Jadi pesan aku, hargain dan nikmatin selagi hubungannya masih adem ayem, masih baik-baik aja, termasuk ke pertemanan. Nggak berlaku juga buat hubungan ya, teman Pro 2. Karena setiap atas nama relasi deh itu pasti punya berbagai potensi konflik yang ada gitu. Jadi pandai-pandai dan pintar-pintarlah memelihara apa yang sudah kamu bangun dari awal ya, teman Pro 2. Oke. Kalau gitu aku bakal puterin kamu lagu lagi, teman Pro 2. Kita bakal dengerin lagu Jessie J, I'll Never Know Why.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Kambing.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu sate, 7 sutuk.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Teman Pro 2, aku Cynthia Zani pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahiran Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan make upnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan, cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya. Ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya. Ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah di saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, saya hari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkanmu kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Radisi Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya seperti, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu, cintailah mereka, maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu pada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti. Jangan sampai kita jadi orang yang ingkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut. Jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belah. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amal tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai Allah, memohon pertama berdoa, memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Insiden tersebut terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat kemarin. Menurut pernyataan polisi, proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang yang hilang dari kendaraan tersebut. Aparat juga mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik. Insiden tersebut berpotensi mempengaruhi sebagian agenda persiapan Inggris menjelang laga pembuka Grup L menghadapi Kroasia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Dallas pada hari Rabu mendatang sebagai awal perjalanan Inggris di turnamen. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran Rp1,65 triliun rupiah untuk program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM pada 2027. Program tersebut ditargetkan menjangkau sebanyak 4.127 lokasi di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi Hangkudo mengatakan IBM menjadi salah satu program yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Menurutnya program tersebut memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menjelaskan anggaran IBM berasal dari pagu indikatif Kementerian PU tahun anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M. Vidamatubun mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya. Good morning warga-warga. Udah balik lagi di hari Minggu nih teman Produa. Aduh, rada-rada bindeng nih. Karena apa? Karena terlalu pagi di weekend ini. Asik, kalau weekend tuh agak pagian gerasa kayak gimana ya guys. Agak aduh gitu ya. Tapi gimana dong, gak apa-apa. Karena harus tetap menemani teman Produa sih. Aku di hari ini mah aku oke aja ya teman Produa. Jadi pagi hari ini kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan barengan sama Rini di sini temenin kamu teman Produa. Jadi yes, hari Minggu pagi ini kita bakal seseruan bareng. Kita udah punya playlist juga buat kamu, untuk nemenin kamu chillin out di pagi hari ini. Dan juga kita juga sudah nyiapin berbagai informasi pastinya untuk nambah insight kamu juga nih teman Produa. So pagi hari ini teman Produa, mungkin banyak yang sudah memulai aktivitasnya dengan berolahraga. Semangat ya guys. Aku hanya bisa memberikan semangat, karena kalau aku ikutan olahraga, gak ada yang siaran. Aku olahraganya olahraga mulut aja. Yaudah deh teman Produa, kayaknya kita harus warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke 17 with God of Music.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu, jamu.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
8: Teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Okay, baiklah teman berdua, kita balik lagi di Spada. Anyway, teman berdua, kalau udah hari Minggu gini bawaannya pengen apa? Pengen relax aja gitu ya, nggak sih? Kayak, aduh, aku harusnya beristirahat nih di hari ini gitu ya. Tapi nih teman berdua, banyak juga yang hari Minggu ini gitu ya dimanfaatkan tetap untuk mencari apa? Mencari cuan, because of apa? Cuan is number one, guys. Apalagi in this economy era ya kan ya, teman produk. Kita mencari pundi-pundi. Biar apa? Biar bisa tetap hidup dengan tenang karena harga pada naik. Tapi ini teman pro 2 ya, itu kayaknya nggak berlaku untuk Elon Musk ya kan ya, teman pro 2. Oh, pastinya tidak. Karena sangat jauh berbeza. Anyway, teman pro 2, Elon Musk itu dinobatkan sebagai ini bikin kita apa ya? Motivasi mungkin iya, iri mungkin iya juga nih. Apa sih emang Rina? Kebetulan nih teman pro 2, Elon Musk itu dinobatkan menjadi triliuner pertama di dunia. Jadi pendiri SpaceX dan Tesla ini, Elon Musk, resmi menjadi triliuner pertama di dunia, di mana harta kekayaannya saat ini mencapai 1,05 triliun US dollar, bukan triliun rupiah ya guys, tapi US dollar, atau setara dengan 18.753 triliun rupiah, teman pro 2. Nah, jadi harta sebanyak ini katanya didapatkan setelah SpaceX itu melantai di Bursa Saham Amerika Serikat, dan pada perdagangan perdana saham di Nasdaq, SpaceX itu dihargai sekitar 150 US dollar atau setara dengan 2.679.000 per lembar saham. Anyway, teman produk, dengan jumlah saham yang sudah dipegang sama Elon Musk di perusahaan antariksa ini, kekayaannya langsung melejit sampai dengan 766 miliar US dollar atau setara dengan 13.680,76 triliun rupiah, guys. Dan ini ditambah juga dengan kepemilikan sahamnya di Tesla yang senilai 280 miliar US dollar atau setara dengan 5.000,8 triliun rupiah. Nah, Elon Musk ini langsung jadi triliuner pertama di dunia nih, teman pro 2. Nah, dengan harta kekayaan sebanyak itu, teman pro 2, harta Elon Musk itu masih jauh lebih besar daripada gabungan kekayaan 5 miliarder terkaya di dunia setelahnya. Jadi kekayaan bersih pribadinya ini juga lebih besar daripada pendapatan nasional Taiwan, Irlandia, atau Swedia. Okay, teman pro 2, ternyata banyak banget ya teman pro 2 duitnya. Itu kalau dikasihin ke kita, kayaknya sih kita gak akan kerja. Kita kayaknya akan nongkrong-nongkrong kaki aja gitu ya. Udah 18 ribu triliun gitu teman pro 2 duitnya. Jadi ya apa, cukup menyantai aja hidup ini, gak perlu terlalu usaha. Tapi ya gitu teman pro 2, itu kan Elon Musk ya. Beda sama kita guys. Kalau kita kan memang tetap harus apa, harus harus tetap berkeringat mencari pundi-pundi rezeki. Jadi buat kamu nih teman pro 2 yang saat ini masih harus bekerja di hari Minggu, di hari orang libur kita masih kerja gitu ya, masih harus mikirin nih, aduh cicilan, aduh mau beli ini, aduh mau beli itu, aduh check out banyak nih di keranjang, tetap semangat teman pro 2. Karena apa? Karena ya rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Esa, tapi kalau misalkan kita nggak cari juga nggak akan ketemu, ya nggak akan ketemu duitnya di mana. Ya udah deh teman pro 2, jadi daripada kita aduh mikirin banyak duit nih, lebih baik kita dengerin lagu ini aja yuk, biar lebih chills dulu nih teman pro 2. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Project Pop featuring Keroncong 7 Putri, Macet.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
5: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
6: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
5: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
4: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Sejarah baru saja tercipta di panggung sinema global, teman Produ. Film biopik King of Pop, Michael Jackson. Nah, jadi ini teman Produ, film biopik Michael Jackson yang diberi judul Michael resmi dinobatkan sebagai film biopik musisi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Jadi berdasarkan laporan terbaru dari Deadline nih, teman Pro 2, film garapan sutradara Antoine Fuqua ini berhasil meraup pendapatan total sebesar 911,9 juta US dollar di seluruh dunia. Jadi dikonversikan ke Indonesia ya, itu pendapatannya mencapai 16,21 triliun rupiah. Nah, jadi pencapaian luar biasa ini sukses menumbangkan rekor lama yang sebelumnya dipegang oleh film biopik band Queen, Bohemian Rhapsody, di tahun 2018 ya, yang waktu itu menutup masa tayangnya di angka 903,6 juta US dollar, teman produa. Nah, kesuksesan besar ini juga memicu kegembiraan luar biasa bagi sang produser Graham King, karena Graham King sendiri adalah sosok visioner yang memproduseri kedua film raksasa ini, teman produa. Nah, dengan melesatnya pendapatan Michael secara otomatis nih, teman Pro 2, itu berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dibuat lewat kisah Freddie Mercury 8 tahun yang lalu gitu, teman Pro 2.

Oke deh teman Pradua, tapi kita harus akui ya teman Pradua, film Michael ataupun Bohemian Rhapsody itu memang sama-sama keren banget teman Pradua. Sempat ketika apa ya, ketika promonya kedua film ini itu benar-benar membuat orang-orang bernostalgia lagi, rasanya tuh balik lagi ke zamannya gitu, ke era band Queen dan juga eranya Michael Jackson. Ketika Bohemian Rhapsody, ketika kita ngeliat Rami Malek, kita ngerasa banget nih, this is Freddie Mercury. Jadi kita tuh kayak, oh duh, apakah ini gitu ya. Nah, dan di film apa, di filmnya ini dibikin semirip mungkin dengan kisah yang pernah terjadi untuk band itu sendiri gitu loh teman Produa. Dan untuk Michael juga kita ngeliat Jafar Jackson kayak wow, Michael Jackson ini adalah lagi ya gitu, dan benar-benar mirip juga teman Produa. Apalagi Jafar Jackson sama Michael Jackson kan itu punya hubungan keluarga ya, mereka itu adalah om dan ponakan gitu, jadi DNA-nya masih sama gitu loh teman Produa. Oke deh teman Produa, buat kamu yang belum nonton mungkin bisa nonton, karena kalau nggak salah Michael sendiri itu udah bisa ditonton di layanan OTT, di beberapa layanan OTT gitu deh teman Produa. So keren banget sih nih dua film ini gitu ya. Jadi saat ini film biopik musik terlaris itu dipegang oleh film Michael.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sakuya liman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.